0: Ona preskolar ida i hari ane ba i atina rihun rua sanur resin lima mai beha foindere mata preskolar la barik sira la bele lao ba continua aprende i skola EBF suku edini an no central tamba maioria la barik sira ho idadi tina lima la bele lao tamba ho distansia ane pe makdok tebes husi uma bato i skola tamane ina naman sira ho autoridade suku edini an hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establece skola paralelu ne nune bele facilita edukasaun ne be basically ba i la barik sira
1: o look i 2015 leen hos internasional hos ideo mai sin o resiste la barca de Naran, promete que han hecho mal por la barca de Naran, mas han hecho mal para la escuela y para la barca de Naran, mas ya dijo hace 4 años, 5 años, me paraba a trabajar en Naran, me paraba a trabajar en Roma, si éramos de la conexión de traitúa, me paraba a trabajar en Roma, si éramos de la conexión de Naran, y profesor en Naran, si éramos de la Moras, me paraba a trabajar en Roma, me paraba a trabajar en Roma, ya 2015, ahora sí, trabajar en Roma, la barca de Josía, Josita K. Escola Tinantula. La Celu, la de Escola Trapes, Tamba Amin, Amin Inaman Hakaraguni, Tamba Aminuan, Josí Fateneba Central Mos Dog, Kilo Lima, Josí Neba Falsuku Mos Dog, Kilo Lima, Medini Pasa Pentirame, Josí Plen Internacional Mai Fohanoin, Amos Simu, Amos Apoyo, Medini Hari, Mai Hari Contrasan Hotu, Muda Falosi, Umane de Haunian, Bapali Fatin Kuntasan Bema and Rasi Kundad Makala. Nehutu Amnuan Nebema Apori Hatinan Ha Topinan Dima. Pasaba Totinan Emba Premier Wanokan Silala Belli and Top Amishi Husitihali, Tos Tinane Tinan Hit Tinanali, the Poison Sira La Bellone, and the Silanto La Contempo, La Conistudu, and Tamisin Ladia, Tamihoto Hamutu, Priya Halin Contrida, and Anto Itahotu Ya. Kita faham bahawa maltok bahawa stop hosi edukasang siapa ikar kita belok ke topis kali ini tawasan ituan wala kalian pada itu nuansi lakon tempu para siramos bela kontinua selai abang beru asire idari buat dia maibe klasi ini tuan nafati kita nak aku dia amin hakara kuni kita sinamos sisilik mos apoi hotu kronto amin halo kondusan ituan kita halo hari fali jane amin pemerintah direktor hosi hosi edukasang nian maibe hamutu sirahutu apoi Jangan nanti kita buat cerah karat, amos apoi, kami tahu kami emak volunteer naik dua, perhanyurin kami fahatnya nama edukasi amos direktor asyik, amos terus amos mai, kami kontrol sejak ini cerah karat amos. 2015 sekolah yang mana, plan internasional plan yang, pas dia mana hari itu sorry, ia fal 2015 itu, mai nak kurat sorry, lepas dia pindah ke fal sorry, pas termata dia hosi TK hotu lawas di ki kel pada kaun helakan lal vele antu ko untu para tefal kina ruai da hasane to sir lal vele fal mesti foi bafali bafali sentral u bafali filial ane da ame mosti ya ante na pare ya lawas ne ita hal to ku sa par lawas ir vele hetana i ases de edukasaun i lawas mos vele ida de tona para ba klasa te sa ba se ta husi ke mane ida ne lawas ne besi ida de siki itna de klasi saite ida ne de do kosi de distan sekolahnya ni antara sirane ya belah tinan sanuri sejamu CST na fatihala
0: liga hidane un saite ni rekomendasi ba governo de lio ministeri edukasaun atu tau atin saun mas baidane
1: hidane ma kosi amiata hau lori kumdala komendadi sukui alde tapelu bairu dorabi atu husu ba governo lori naman labarsin naman hotu husu ba koga ministro edukasaun Mereka tama atau mata ni tak mai amin orang sini dia mak orang lor amin fosa hak bid lah tu, mana amin fosa kategori mak buat ini pola kalian tahan darua amin hal dar ni tak dia mahasa manteli dah sesat ni para ia lawas ter mus bela bela continua istudu para abang beru hari labu ini tambah lawas ter abang beru bahu turun nasaun ni an lewa mus isi ni lakon temu tina to tina dua mus amin sini kami mus lakon lawas mus lakon jadi amin khusus Ministry Edukasaun bel kamata ni tebat tambah la barsa masa kartu rel jarai de sate mes ni hela sekar bele ya ya ya tambah kwari hel sitasaun pandemia ne de sekar ya pandemo mos ista bel kamata di Miami para tu hari ni tekan kesan ni da para bel muda fali de ne ni bel ta fali mos sate selu kita ne de ita hari mos la barsa mos tele atau sebagai edukasaun tambah de ne